dengan aling ngijir pa arab angulerin kolor berber aling ngijir jawa lagal milonjon jawa lagal min jamu kamar ngijir kau ni nyer liar lagal bandurida mbujan mur.